Joshka coba terang kamera sinaga kecilnya. Tangan saya espasio coba sin kamera kondo man resar santo rosario. Masa nak melihat sih coba porque es lo más importante. Nak pasir kasih canto, bishon kakuin. Akhirnya hermana Manuel Tambriz terang kamera canto.